Liknaulri tsakhkat ng tsallaka katki awatit na pait staklugu. Tsaliwin kaktlugilu. Ikayok tuta liknaul toralhkat tsallaksu ngabut.

0: Yuktin kanum cinek ni cuk ni yuk nautin. Nakumi apa dami atakumi su. Kasatun kanum cid kingat hun. Kwani kiwa yuki 6:40 AM. Mani mam teri sakmi.
1: Liknaurist ikayuri yu maut. Liknaurat apidunk kunung liknaurist tingkaya gawuyungait.